De guldala nuhta samis ja otneleda osi mariboine birra. Song giledal avudan njäljilo jagidego artista jagile en jatkan.